Yapa di mana nak cuci melungku dah fikir pagi kahdi sabada ini pagi kahdi. Lero panai ni September 2026. Awak dalam vera mazuka branji. Sekula lero Maria mbak branji. Mawawanu branji. Mazuka branji. Kau ni mazuka branji noyo. Aku di fira mazuka bina kubasi. Sekula baru la tulah bondi Afrika nunggu imbak wajikasune. Kadang kumari puri puri.